0: biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 nih, kita bakal puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada lagu dari Tulus ya, Terlampau 2, Teh Hijau, yang bakal kita puterin lebih awal Terlampau 2. Dan buat kamu juga thank you yang udah berpartisipasi di pagi hari ini. Ada Ika, terus juga Ani underscore O, terus ada Ayu Dwi Lestari juga. Dan yang terakhir Terlampau 2 ada dari Afifa Terlampau 2. Thank you banget semuanya yang udah bergabung di lagu pilihan kamu. Dan langsung aja kalau gitu kita putar ini ya. Lagu pertama kita ada lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Trans Pradua lanjut lagi, kita di lagu pilihan kamu. Kalau tadi lagunya Tulus ya Trans Pradua yang udah kita puterin di pagi hari ini di lagu pilihan kamu. Next ada lagunya Treasure, Everything yang bakal kita puterin juga. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung nih Trans Pradua. Ada dari Talita Putri, terus juga Nazwa Agustina, terus ada Valenagara 03, dan juga ada Dama Restiawan, Trans Pradua, yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Treasure Everything ya Trans Pradua. Dan masih ada dua lagu juga, ada lagu dari Naikila, My Mind Gue, dan juga ada lagu dari Nuna Hong ya Trans Pradua di pagi hari ini yang bakal kita puterin. Kalau banyak vote-nya nanti kita puterin buat kamu. Jadi langsung aja kita puterin ini, The Treasure Everything.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terang pada lanjut lagi ya, terang pada lagu terakhir di lagu pilihan kamu. Kita bakal puterin lagunya Nuna Hong ya, terang pada dua. Ini ada dari Ica, Ica underscore bro. Iya bro. Terus ada Alkatiri 8 yang udah bergabung. Terus juga ada Indas, Indasulis underscore. Dan juga yang terakhir terang pada dua ada Fahai, Fahila underscore juga yang tetap bergabung ya di pagi hari ini. Tentunya teman berdua thank you banget yang udah ngevote lagu pilihan kamu. Dan lagu terakhir ini bakal menutup di lagu pilihan kamu. Ntar bakal ada bisik bincang asik juga. So langsung aja kalau gitu kita puterin ya. Ini dia lagu dari Nuna Hong.

Ringan. Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat Pro 2, kali ini aku bakal bisik bincang asik ya teman-teman di pagi hari ini. Dan tentunya hari ini aku gak sendiri, ada Ale juga di pagi hari ini. Halo Ale, selamat pagi.
1: Halo teman Pro 2, pagi.
0: Waduh, semangatnya Ale pagi hari ini. Ini Ale, kali ini kita kan biasanya kalau bisik di hari Senin itu kita bakal bahas apa nih Ale?
1: Biasanya kita bahas nasionalisme nih.
0: Nasionalisme. Dan tentunya teman Pro 2, kalau bahas soal nasionalisme tentunya nggak bakal lepas dari Indonesia kan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Ini temanya hari ini adalah netizen Indonesia, kritik boleh tapi tetap cinta negeri. Oke, jadi kita boleh mengkritik nih.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Tapi biasanya kan banyak orang yang mengartikan bahwa kalau kritik itu seakan kayak
1: hal yang gak baik.
0: Iya, padahal kan itu salah satu bentuk cara kita untuk gimana sih negeri ini gitu biar lebih baik lagi,
1: biar bisa mengevaluasi gitu.
0: Karena kan kita lihat biasanya orang-orang kritik itu entah itu di media sosial kayak di Instagram, di TikTok itu wow luar biasa banget sampai dua. Jadi itu mungkin karena soal kebijakan, fasilitas umum, sampai hal-hal yang lagi viral Trump 2.
1: Bener banget.
0: Kritik itu wajar ya, Ale ya?
1: Bener, wajar sekali kok.
0: Justru di negara demokrasi seperti Indonesia nih, yang negara demokrasi ya.
1: Iya.
0: Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi ada satu hal yang gak boleh dilupakan, kritik boleh tapi tetap cinta negeri.
1: Benar sekali, karena kita ini terlalu kayak semangat nih berkomentar sampai lupa kalau terkadang komentar kita yang kita tulis itu juga punya dampak gitu loh. Kayak kritik yang baik itu mungkin bukan yang menjatuhkan atau menghina, tapi mungkin yang bisa memberikan masukan sama solusi ini teman-teman Pro 2.
0: Betul, tapi kau kan sebagai mahasiswa nih lah ya, mahasiswa tuh banyak orang yang kritis-kritis. Tapi pernah gak sih kau salah satu bentuk jiwa kritisnya anak muda itu turun demonstrasi karena kebijakan gitu? Pernah gak turun ikut demo semasa kuliah?
1: Aduh, kalau aku belum pernah ikut. Iya, tapi
0: padahal seru loh, Le.
1: Iya, mungkin memang seru, tapi bisa dibilang kan sekarang kita mengkritik bukan cuma dilihat dari kita turun demo ikut menyuarakan gitu atau gimana, tapi mungkin bisa juga dilakukan dengan di media sosial juga menyuarakan di media sosial.
0: Iya,
1: gitu.
0: Aku tuh kayak sekarang lebih baik ya, lebih berefek banget bisa juga lewat media sosial gitu. Karena kan kemarin tuh yang ada kritikan sampai demonstrasi yang besar-besaran kemarin, yang pembakaran itu, yang bakar-bakar sampai gedung dibakar itu, wah wow, luar biasa Trump 2.
1: Bener.
0: Itu boleh mengkritik tapi tetap cinta negeri ya.
1: Betul.
0: Jangan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di ada dibangun gitu, karena kan itu menambah anggaran lagi.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Terus juga membahayakan juga. Makanya Trump 2, kritik boleh tapi tetap cinta negeri.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Oh ya, Le, serius kok. Terima kasih, lanjut lagi nih. Terima kasih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Ada Rai dan juga ada Ale.
1: Benar sekali.
0: Kamu, kita masih bahas soal nasionalisme ya. Jadi terima kasih dua, kritik boleh tapi tetap cinta negeri. Ini. Gimana nih, Le? Kau kan enggak pernah turun demonstrasi.
1: Iya.
0: Kau juga. Tapi kau sering kritik di media sosial.
1: Iya, terkadang.
0: Kenapa kau sering kritik? Apa ada hal yang kayak enggak sesuai dengan apa yang kau mau atau apa gitu?
1: Terkadang tapi lebih ke menyuarakan aja sih gitu. Kayak menyuarakan teman-teman yang ikut demo di jalan.
0: Oke, gitu. Membantu ya. Yeah. Kayak setidaknya tenaga aku enggak
1: ikut. Iya, benar sekali. Tapi setidaknya aku enggak turun jalan tetapi ya tetap ikut menyuarakan suara mereka gitu.
0: Betul, itu penting juga sih. Ya kan, kita sama-sama membantu gitu kan untuk menyuarakan suara-suara rakyat kecil yang mungkin belum terdengar.
1: Bener
0: sampai
1: sekali.
0: Ke ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman berdua. Jadi netizen yang cinta Indonesia itu bukan berarti harus selalu bilang semua baik-baik saja. Justru kalau ada yang perlu diperbaiki, kita tuh boleh kayak menyuarakannya, tapi caranya harus tetap santun, berdasarkan fakta, nggak menyebarkan hoax dan juga kebencian.
1: Bener
0: karena
1: sih.
0: Karena media sosial menjadi tempat untuk membangun, bukan malah memecah belah juga.
1: Iya, karena terkadang ada beberapa postingan yang memang kayak postingan ini hoax nih. Tapi netizen-netizen tuh kayak gampang kemakan begitu sama postingan-postingan yang hoax.
0: Dikit gitu langsung, wow kenapa begitu gitu, marah-marah.
1: Iya, dan terkadang itu mereka nggak langsung gimana mereka langsung memang mengkritik begitu,
0: betul
1: tanpa dicari dulu nih asal usulnya gimana.
0: Saring sebelum sharing.
1: Bener jadi sekali.
0: Ini menyebarkan informasi yang tidak benar juga merupakan salah satu cara untuk memperpecah belah ya. Makanya teman-teman berdua harus tahu dulu faktanya. Terus kalau memang gak baik kebijakannya, baru kita kritisi. Kita bantu suarakan suara-suara rakyat yang belum terdengar. Dan itu adalah salah satu bentuk cara untuk mengkritik boleh tapi tetap cinta negeri teman-teman berdua. Buat kamu
1: sekali.
0: Masih ada satu segmen lagi sampai jam 10 nanti. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 lanjut lagi bahas soal nasionalisme yang Trump 2 di era digital juga mungkin bisa banyak banget cara kita untuk mengkritisi ya Trump 2, misalnya menyebarkan informasi yang benar, mendukung karya anak bangsa, menghargai perbedaan pendapat juga, dan berpikir sebelum mengkritik komentar. Ingat Trump 2, jejak digital itu ada dan apa yang kita unggah bisa mempengaruhi banyak orang juga. Jadi yuk jadi generasi yang kritis sekaligus berani peduli untuk menyampaikan pendapat, tapi tetap menjaga etika dan rasa cinta kepada Indonesia. Karena mencintai negeri bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan ikut berkontribusi agar Indonesia jadi lebih baik, Trump 2. Jangan asal komen-komen negatif ya Trump 2 yang bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi banyak orang hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan. Karena mengkritisi boleh, tapi tetap cinta tanah air itu penting, Trump 2. Intinya mari saling menjaga agar keutuhan bangsa ini tetap terjaga ya, Trump 2. Oke deh, itu dia Trump 2 bisik hari ini, bincang asik soal nasionalisme ya. Ingat, kritik boleh, tapi tetap cinta negeri. Aku Rai, sekalian Trump 2 ikut pamit undur diri nemenin kamu di pagi hari ini. So, Trump 2, thank you banget udah nemenin aku. Apalagi Ale tadi udah nemenin aku juga. Jadi Trump 2, thank you banget. Aku pamit undur diri. See you, bye-bye.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lo minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Itulah tadi lagu-lagu mungkin yang sudah disiapin buat kamu nih teman Pro 2, juga udah dipilihin buat kalian semua. Nah, untuk kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, kita bakal lanjut lagi ngulik di jam 12 sampai dengan jam 1. Apakah yang kita bakal bahas teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, kamu harus tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Isan pastinya untuk edisi hari ini. Dan kita bakalan ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk hari ini kita bakalan ngobrolin tentang Indonesia yang memperkuat akses UMKM ke pasar global ya teman Pro 2 ya. Dan kita tahu kalau misalnya memang UMKM sekarang lagi naik-naik daunnya gitu ya, karena memang kayak kualitasnya memang oke di teman Pro 2. Nah, untuk itu kamu jangan kemana-mana karena kita bakal bahas sesaat lagi. Tetap stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, untuk hari ini ngomongin tentang UMKM Indonesia gitu, teman Perdua. Ternyata peluangnya sekarang gak cuma soal cara gimana bisa laku gitu di pasar dalam negeri, tapi pelaku usaha lokal juga sudah mulai untuk berani untuk mendorong sampai ke pasar internasional untuk jauh lebih luas kan ya, teman Perdua. Nah, upaya yang dilakukan mungkin para pelaku UMKM ini, kemarin ada Chinese International Small and Medium Enterprise Fair atau CISMAF 2026 yang berlangsung di Guangzhou, Tiongkok. Dan lewat ajang ini katanya produk-produk UMKM Indonesia diperkenalkan kepada calon mitra dan juga konsumen dari berbagai negara. Jadi bukan cuma sekedar untuk ikutan pentas atau pamerannya aja, tapi ini berkesempatan buat melakukan bisnis ya untuk pelaku usaha Indonesia, untuk mencari koneksinya, membuka peluang kerjanya, dan juga memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Hal ini tentunya menjadi peluang yang cukup besar buat Indonesia, UMKM di Indonesia. Apalagi kita tahu kalau misalnya Indonesia punya banyak banget tuh produk lokal yang sebenarnya punya kualitas yang luar biasa dan ciri khas yang gak kalah dari produk luar. Mulai dari mungkin makanan, kerajinan, serta fashion, sampai berbagai produk kreatif lainnya. Tapi ini teman Perdua sangat bersaing di pasar global ternyata. Kayak gimana lagi? Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Intinya teman Pro 2 ya, buat kalian semua yang mungkin saja punya ide untuk mengembangkan bisnis kamu nih, teman Pro 2, karena memang sudah ada jalannya untuk bisa sampai dengan ke luar negeri kan, dan juga bisa ikut sampai ke pasar global. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya bisnis dan juga lagi kepikiran untuk memulai usaha, ini bisa jadi motivasi buat kamu, karena produk lokal punya kesempatan semakin besar untuk dikenal lebih luas. Siapa tahu nih, usaha yang awalnya mungkin cuma dimulai dari rumah atau mungkin dari lingkungan sekitar kamu, nantinya justru bisa punya pelanggan sampai ke luar negeri. Terus produk lokal kualitas global, semoga makin banyak UMKM Indonesia yang berani sampai ke internasional. Kayak gitu kan. Keren kan teman Pro 2. Habis ini saya masih bakal balik lagi menemani kalian semua ya. Jadi tetap saja aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene, lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

107,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, untuk informasi dari dunia olahraga, kita akan lanjut ke Kimi Antonelli yang meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan di posisi ke-16 minggu 16 September 2026. Dan pembalap Mercedes itu menyebut kemenangan di Monza sebagai mimpi yang menjadi kenyataan gitu. Terus peluang Antonelli memang di kandang sendiri sempat terlihat kecil sebelum balapan 53 putaran dimulai. Dan ia harus start dari barisan belakang setelah menggunakan sejumlah komponen power unit baru. Dan jalannya balapan berubah setelah insiden Charles Leclerc di tikungan terakhir dan putaran pertama memicu red flag di teman Perdua. Dan beserta saat balapan dihentikan, Antonelli sudah berhasil naik ke posisi 12 dan Antonelli kemudian melanjutkan kebangkitannya setelah restart dan terus memangkas jarak dengan pebalap-pebalap yang lain ada yang ada di depannya. Dan ia bahkan bersaing dengan rekan setimnya yaitu George Russell nih. Dan pastinya untuk hasil Formula One Grand Prix Italia 2026 ini dimenangkan oleh Kimi Antonelli dari Mercedes dan George Russell dari Mercedes di teman Perdua, dan di posisi ketiga ada Max Verstappen dari Red Bull Racing. Nah, informasi yang lainnya saya masih bakal balik lagi kasih kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Perdua RRI Makassar di Perdua Sport di Santai Siang with Isan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Mulu-mulu kamu ya. Hah? Ya maklumlah teman Pro 2 ya. Hari ini saya ditemani dengan anak-anak magang di Pro 2 RRI Makassar. Dan sebenarnya ini nih, mereka siapin buat kalian semua informasi selanjutnya. Dari pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton, katanya menyiapkan tim menghadapi grup berat Asian Games 2026. Dan Indonesia berada di satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi yang memiliki kekuatan sangat tinggi di Asia. Dan David menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dari dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim. Dan menurutnya, fokus tim sekarang sudah mempelajari kekuatan lawan, meningkatkan kesiapan, serta mencapai kemampuan sendiri secara penuh menghadapi persaingan. Dan David juga ini menegaskan pertandingan tetap dilanjutkan oleh tim yang mampu mencetak angka lebih banyak serta bertahan dengan lebih baik gitu teman berdua. Dan mengingatkan juga untuk para pemain untuk tidak kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi lawan dengan reputasi yang lebih tinggi. Ini teman berdua. Terus tim basketbol putra Indonesia akan mengawali perjuangan menghadapi Jepang pada 10 September 2026 dalam pertandingan pertama fase grup dan juga laga berikutnya menghadapi Korea Selatan pada 11 September, kemudian Arab Saudi di 13 September setelah jeda 1 hari. Ini luar biasa, padat banget ya teman Pradua. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa nih teman Pradua menaikkan levelnya dan juga bertanding lebih baik lagi ke depannya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, abis ini kita bakalan beralih ke Pro 2 Entertainment ya, di jam 2 sampai dengan jam 3. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap sejenak aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar with Isan di Santai Siang.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: dipecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin

0: atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dari HBO yang menambahkan 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter, Harry Poah ya. Dan mereka memerankan Tom Riddle, Dobby, dan juga Ginny Weasley. Dan juga aktor Billy Barrett dipercaya untuk memerankan Tom Riddle muda, sosok yang dikenal sebagai Lord Voldemort. Dan peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbarunya di HBO. Ini teman Pradua. Billy Barrett katanya dikenal dalam perannya film Bring Her Back dan Invention. Dan dia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Award kategori aktor terbaik pada usia 13 tahun. Sementara itu karakter Dobby akan diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris yaitu Lenny Rush. Dan juga karakter peri rumah tersebut diperkirakan akan wujudkan menggunakan teknologi CGI. Ini teman Pradua. HBO juga akan melakukan pergantian pemeran untuk karakter Ginny Weasley. Artik Cilis Bonnie Hill akan mengambil alih peran tersebut mulai musim kedua serial Harry Potter. Dan pergantian itu dilakukan setelah Grace Cochrane memutuskan untuk meninggalkan perannya sebagai Ginny. Dan dalam pernyataan sebelumnya pihak produksi menyebutkan keputusan Cochrane berkaitan dengan kondisi yang tidak terduga. Dan produksi juga menyampaikan apresiasi kontribusinya selama bergabung di Harry Potter ya, Harry Potter. Oh. Dan musim pertama akan mengangkat cerita Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dan serial ini menampilkan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter. Terus juga ada Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. Dan juga Alan Stierstout sebagai Ron Weasley di teman Pradua. Selain itu juga ada John Lithgow sebagai Albus Dumbledore. Ada Papa Esidu sebagai Severus Snape. Dan juga ada Nick Frost untuk berperan sebagai Robert Hagrid. Sementara Janet McTeer menjadi Minerva McGonagall. Ini teman Pradua. Ih, senang kok lagi baca ini nama-nama yang sangat familiar di waktu kecil ya teman Pradua ya. Nah, lanjut lagi sebentar, kita bakal kasih kamu informasi lainnya. Jadi tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Kasih kamu kabar dari The Massive yang menutup rangkaian tour The Massive Asia Hamran di Jakarta. Dan konser tersebut digelar di 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Dan Jakarta menjadi kota terakhir dari setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Dan konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Penjualan tiket The Massive Asia Home Run ini akan dibuka di 7 September 2026. Direktur utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Nagita juga mengingatkan penggemar untuk menyiapkan diri dan tidak melewatkan kesempatan menyaksikan konser tersebut. Dan buat para penggemar di Massive, katanya di Jakarta sekitaran waktunya siap-siap, katanya. Dan Nagita dalam keterangan resminya nih, dan konser Jakarta juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang bisa berbagi panggung dengan The Massive. Namun ada nama-nama kolaborator tersebut menjadi rahasia dan menjadi bagian dari kejutan konser. Apakah Raffi dan Nagita bakal tampil nih teman-teman Pradua? Nah, rinciannya sendiri, festival sendiri 325.000, festival berdua 600.000, festival berempat 1 juta, tribun 350.000, platinum 500.000, dan diamond 850.000 rupiah. Which is ini untuk harga nasional kayak worth it banget dan murah banget sih menurut aku sih teman Pradua. Ini Radis Entertainment mau cari untung atau mau beramal ya? Oke deh teman Pradua, saya masih bakal balik lagi kasih tahu kamu kabar terbaru dari dunia entertainment. So don't go anywhere and tetap stay tune on 96.8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua. Nah, ini kabar terakhir ya teman Pradua dari Union Entertainment. Dari Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 telah mengumumkan line up fase pertama untuk gelaran tahun ini, dan festival musik elektronik tersebut akan berlangsung pada Desember 2026 di JXpo Kemayoran Jakarta. Dan pengumuman tersebut menjadi awal dari langkah informasi mengenai DWP 2026. Dan penyelenggaraannya masih akan ada sejumlah nama lain yang akan diumumkan untuk melengkapi line-up festival 2026 ini. Ada Mia, sebenarnya beberapa yang sudah spill teman produk. Tapi memang ini DWP adalah festival yang banyak sekali orang Makassar juga datang. Yakin, Kak? Banyak sekali orang Makassar biasanya datang nih teman produk. Saya nggak ikuti juga DWP setiap tahun sih, tapi pokoknya pernah ke sana sekali gitu teman Prodo, tapi memang banyak sekali anak Makassar, banyak sekali anak-anak hits Makassar ada di sana teman Prodo, asik. Dan nama lain yang turut masuk dalam daftar juga di teman Prodo ada Ty Turner, ada Afrojack, ada Axwell, Sebastian Ingrosso, terus juga ada Billy Gillis, ada Cosmic Gate, Dimension, Dimitri Vegas, ada Ellie Enfur, ada Limer, Medix, Marlo, banyak nih teman Pradua. Jadi the dream get bigger, the sound gets louder. Itu pengumuman dari DWP untuk line up fase pertamanya. Dan DWP 2026 digelar di JXpo Kemayoran Jakarta 11, 12, dan 13 Desember 2026. Dan informasi mengenai tiket dan festival dapat diperoleh melalui situs resmi dwp.com nih teman Pradua. dwpfest.com nih teman Pradua. Kamu bisa kunjungi di sana. Aku juga mau cari tiket. Apakah saya bisa datang ke sana supaya bisa jadi hits juga? Oke deh. Insan masih bakal balik lagi sebentar nih teman Pradua, jam 3 sih kamu lokal info. Jadi tetap stay tune di 96.8 FM Pradua dan Makassar. Teman terbaik kamu.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Still in the 6 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, waktunya saya kasih kamu informasi dari seputar di Kota Makassar. Ini dari pemerintah Kota Makassar sendiri yang terus memperluas program pembebasan iuran sampah gratis bagi masyarakat, dan di Kecamatan Repoci ini cukup menerima program ini diperluas hingga rumah tangga dengan daya listrik 450 hingga 1300 volt ampere. Dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perluasan program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Makassar, Pemkot Makassar dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat umum yang menjadi sasaran program. Di Kecamatan Repoci ini, di sejumlah penerima program pada kategori daya listrik tersebut, sebelumnya tercatat 5.938 rumah atau kepala keluarga. Namun tahun ini cukup penerima diperluas sehingga rumah tangga dengan tenaga daya listrik 1300 FFA. Dengan perluasan tersebut, potensi penerima iuran sampah gratis di Repoci ini yaitu 14.977 rumah atau KK di teman Perdua. Meski demikian, pembebasan iuran sampah tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Pemkot Makassar mewajibkan masyarakat penerima program melakukan pemilahan sampah dari rumah, dan Pak Api juga meminta untuk camat dan juga lurah memastikan informasi mengenai program tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan rumah yang mendapatkan pembebasan iuran sampah juga akan diberikan penanda berupa label ataupun stiker di teman Perdua. Dan menurut Pak Api, program ini penanda diperlukan agar masyarakat mengetahui rumah yang menerima program, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap kewajiban memilah sampah sejak dari sumbernya. Lebih lanjut, mantan CEO PSM tersebut menegaskan program iuran sampah gratis berlaku bagi masyarakat umum dan bukan untuk kelompok usaha maupun kegiatan yang bersifat komersial. Namun itu katanya pendataan penerima bagi sebagian penting dalam pelaksanaan program ini, teman Perdua. Dan menurut Munafri juga, untuk polanya nih teman Perdua, diberikan kepada masyarakat dan juga mencontohkan pengolahan sampah melalui sistem biodigester yang telah diterapkan di Kelurahan Karunrong Repocini, dan melalui sistem tersebut sampah rumah tangga dimanfaatkan untuk menghasilkan gas yang kemudian digunakan untuk kebutuhan memasak nih teman Perdua. Dan juga ia berharap program iuran sampah gratis ini dapat berjalan beriringan dengan peningkatan masyarakat yang sadar atas pemilahan dan mengelola sampah dari rumah nih teman Perdua.

Balik lagi teman berdua, aku mau kasih tau kamu kalau dari dinas pendidikan Kota Makassar atau di Kota Makassar terus memperluas akses pendidikan anak usia dini atau PAUD, yakni melalui program pengembangan dan juga pembangunan negeri di sejumlah kecamatan, pembangunan PAUD negeri maksud saya teman berdua ya. Dan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal atau PNF Dinas Pendidikan Kota Makassar Yasmin Gasba mengatakan saat ini telah terdapat 5 PAUD negeri yang beroperasi di Kecamatan Biringkanaya, Tambahate, Rapocini, Manggala, Madan, Mariso. Dan menurut Yasmin katanya pemerintah Kota Makassar berencana melanjutkan pembangunan PAUD negeri di kecamatan lainnya secara bertahap. Dalam langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah layanan pendidikan usia anak usia dini agar dapat diakses masyarakat seluruh wilayah Kota Makassar. Dan selain pembangunan sekolah baru, Disdik Makassar juga meningkatkan kualitas sejumlah PAUD yang saat ini sedang berada di bawah pembinaan pemerintah agar dapat berkembang menjadi PAUD negeri. Dan penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya pendidik, serta tata kelola lembaga sesuai standar layanan minimal atau SPM yang diterapkan oleh pemerintah. Yasmin juga menambahkan pemerataan PAUD negeri juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan fondasi pendidikan yang kuat sejak dini. Dan Disdik juga Makassar telah terus melakukan pemerataan kebutuhan dan juga menyiapkan pengembangan lembaga secara bertahap melalui layanan PAUD dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di teman pradua. Itu menurut dari Kepala Bidang PAUD ya teman pradua dan Pendidikan Non Formal atau PNF Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saya bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Nah itu adalah dulu teman Pradua untuk kabar-kabar yang sudah saya sampaikan buat kamu di seputaran kota Makassar dan sekitarnya di login. Dan habis ini bakalan ada seri-seri yang akan menemani kalian semua ya teman Pradua. And it's time to me to release out from here. Sampai ketemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2, gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik ya. All the best juga buat kita semuanya yang mungkin di awal bulan sudah di dar-dar-dor sekali ya sama berbagai hal gitu ya. Karena ya memang nggak pernah bisa mengatur semuanya gitu kan, mengontrol hal-hal yang memang tidak bisa kita atur gitu ya. Kita maunya sih ya less drama lah untuk bulan ini, tapi ternyata ada aja. Tapi mudah-mudahan gak banyak jelas ya yang lagi dengerin sore hari ini, oke? Okay? Dan barang sama yang ingin nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 as always ya teman Pro2. Dan kita pastinya bakal ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Nah ya, panjang kali lebar Jina. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, harus diin terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu barengan sama yang gini sore ceria.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bareng sama yang gini sore ceria teman Pradua, dan seperti biasa jam 4 tuh waktunya kita ngobrol-ngobrol soal public figure, tokoh-tokoh anak muda yang keren ya kan teman Pradua, yang pastinya mungkin bisa jadi salah satu role model buat kita semua gitu ya, untuk berprestasi ya kan, untuk tetap berkarya dan lain-lain. Nah kali ini aku pengen ke arah K-pop dulu ya. Sebenarnya mungkin kita kenalnya dia as a K-pop idol, tapi setelah berkarir cukup lama 10 tahunan, finally ya emang mereka sudah seglobal itu ya kan. Dia sudah seglobal itu. Ada Lisa dari Blackpink. Ini kan kemarin baru habis ngerilis lagu baru kan yang judulnya Sawadika dari Lisa. Itu luar biasa sih menurutku antusiasnya, dan bahkan viewsnya wah gila itu. Baru berapa hari kayaknya kemarin waktunya tuh baru 2 hari itu sudah 100 juta views, 100 juta lebih malah, 116 ke kemarin kulihat itu, enggak tahu sekarang berapa. Nah makanya mau ngebahas sedikit tentang prestasi-prestasi Lisa Blackpink ya. Lisa Blackpink ini teman Pradua yang pastinya orang-orang juga global tuh udah kenal sama dia gitu ya kan. Ya sama, memang ada beberapa member yang lainnya juga comeback. Kayak Jisoo, Jennie ya kan, dan sekarang Blink masih menunggu Rose. Kayaknya Rose masih lagi ngemil-ngemil gitu di rumahnya ya. Tapi kita tungguin aja ya buat Rose ini bisa bareng sama teman-temannya juga comeback. Jadi biar Blink ini dapat asupannya lengkap gitu ya. Jisoo, Jennie, Rose, Lisa gitu. Tungguin aja mudah-mudahan ya. Jadi nanti aku bakalan bahas beberapa prestasi dari Lisa Blackpink nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu lagunya ya yang bareng sama Tyla, When I'm With You.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

105,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi teman Pro 2. Kita masih bakalan ngobrolin soal Lisa Blackpink ya. Kalau ngobrolin soal prestasi Lisa tuh emang kayaknya panjang sekali teman Pro 2 ya. Bahkan dia nih udah mencetak sejarah global juga sebagai solois K-pop wanita pertama ya yang meraih berbagai penghargaan internasional bergengsi, rekor streaming global, dan juga udah tampil sebagai presenter di ajang Golden Globe Awards ke-83 ya. Kalau ngobrolin soal rekor musik dan juga video musik, dia udah pernah meraih total 9 rekor dunia ya, termasuk lagu Money yang dimana ini jadi sebagai lagu K-pop pertama oleh solois yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify ya. Dan juga MV Lalisa tuh sebagai video musik artis solo yang paling banyak ditonton katanya dalam waktu 24 jam di YouTube. Wow. Dan yang terbaru teman Pro 2 ya, itu Sawadika yang tadi aku sempat bahas, itu musik video terbarunya ini sudah mencetak rekor sebagai MV tercepat pada tahun 2026 yang tembus 100 juta penonton di YouTube dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam. Lisa, Teteh Lisa, bias banget Teteh Lisa ya. Terus juga Billboard dan chart global ini dia udah mencetak single nomor 1 pertamanya di Billboard Global Exclude US lewat lagu Rockstar-nya dari album debut solonya yang Alter Ego. Kayaknya emang Lisa nih sangat-sangat ditunggu-tunggu ya sama banyak orang gitu. Setiap comeback kayaknya langsung damn gitu. Dan untuk penghargaan internasional ada MTV Video Music Awards atau VMA, itu dia jadi artis solo pertama lagi yang memenangkan kategori Best K-pop sebanyak 3 kali lewat lagu Lalisa di 2022, Rockstar 2024, dan di Born Again 2025, dan mengumpulkan total 10 nominasi VMA sepanjang karirnya di tahun 2026. Baru tuh 2026 aja belum selesai udah 10 nominasi dia masuknya ya. Terus juga ada di MTV Europe Music Awards, itu memenangkan penghargaan seperti kayak Best Collaboration untuk lagu New Woman bareng sama Rosalia, dan juga kategori Biggest Fans. Lilis emang luar biasa kayaknya ya.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan sedikit lagi nih teman-teman Radio 2, kita ngebahas sedikit tentang prestasinya Lisa ya. Ini juga dia udah pernah mencatat sejarah lagi sebagai idol K-pop pertama yang tampil sebagai presenter di panggung internasional, yaitu di Golden Girl Globe Awards. Terus juga masuk dalam daftar 100 Most Impactful Asians versi Gold House 2022 dan juga di 2025 kemarin, dan juga pastinya jadi artis K-pop dengan pengikut terbanyak di Instagram ya. Wah, keren, luar biasa teman Pradua. Jadi memang Lisa nih impact-nya besar sekali gitu ya. Nih sekarang udah 3 hari ya, kurang lebih 3 hari official music videonya rilis, itu sekarang udah di 135 juta views. Wow. Wah, luar biasa ya. Pokoknya buat para fans dari Lisa nih emang kudu berbangga gitu ya sama pencapaian-pencapaiannya Lisa. Dan pastinya juga itu berkat kalian karena selalu mengawal Lisa gitu ya teman Pradua dengan berbagai karyanya. Keren banget, pokoknya kita tungguin karya-karya selanjutnya dari Lisa.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Mila 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi dari rri.co.id. Ini ada ajang penghargaan Music Korea 2026, yaitu Korea Grand Music Awards atau KGMA. Itu mulai ngelis atau ngungkapin gitu ya jajanan artis yang nanti bakalan hadir atau juga memeriahkan si awards ini di tahun 2026. Dan sudah resmi diumumkan juga sama penyelenggara. Itu untuk first line up-nya ada Rise, terus juga ada Ahof, Antubel, Etis, All Day Project, ada Close Your Eyes, Gravity, Kiki, Treasure, dan juga ada Hearts to Hearts. Mereka bakalan jadi penampil ya teman-teman produk. Tapi sebenarnya mungkin ini bakalan ada second second line up atau third line up juga selanjutnya. Jadi mungkin di ini aja, apa sih namanya, dipantengin aja teman Produa ya. Tapi ini baru first line up-nya. Dan ke-10 artis ini dijadwalkan tampil dalam acara yang nantinya berlangsung selama 2 hari ya. 2026 KJMA ini digelar di 7 dan 8 November 2026 di Gocok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan. Dan pastinya nanti tuh katanya line up ini bakal mempertemukan sejumlah grup dari berbagai generasi ya, dan juga karakter musik K-pop. Ada Etis dan Treasure misalnya bakalan berada katanya dalam satu panggung dengan Rise, Gravity, Hatuha, dan sampai grup yang baru ada Ahop, All Day Project, Close Your Eyes, Kiki, dan juga Antubel. Banyak sih sebenarnya teman produk ya. Pokoknya nanti makin rame lagi, makin meriah lagi, kita jadi makin happy juga ya. Bisa, mudah-mudahan sih bisa ngeliat interaksi para idol gitu teman produk. Jadi itu salah satu hal yang bahkan ditunggu-tunggu banget nggak sih, interaksinya satu sama lain. Kan itu jarang banget ya. Mudah-mudahan nanti di KJMA 2026 ini kita bakalan ngelihat beberapa interaksi dari para idol.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, nanti kita bakalan break dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib yang jatuh di jam 18:04. Dan nanti kita bakalan balik lagi nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak? Dia itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, setelah tadi kita mendengarkan azan maghrib untuk kota Makassar dan sekitarnya yang Gi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan waktunya Gi balik lagi nemenin kamu di jam 7 nanti di sore ceria hari ini, spesial hari Senin. Kita bakalan ngobrolin tentang beberapa informasi dari dunia perfilman. Jadi jangan kemana-mana, sini terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Komen-komen ngasal.
2: Kamu tahu nggak apa itu pap?
3: Kalau saya, pap itu semacam identitas. Itu aja.
4: Kita mengirim foto atas permintaan orang lain.
5: Pap itu foto foto pribadi. Foto.
4: PAP itu setahu saya foto terkini yang kita kirim ke teman atau ke pacar mungkin.
5: Katanya kamu lagi sibuk, banyak tugas yang numpuk. Menghubungimu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi, apakah sesulit itu aku untuk mendapat kabar darimu? Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Kirimin aku pap sekarang. Singkatan dari post a picture. Itu udah cukup. Biar aku gak dirundung curiga terus-menerus ke kamu.
0: Komen-komen ngasal.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas barengan sama Enggi, teman Pro 2 di jaga malam. Buru-burunya jaga malam. Sore ceria teman Pro 2. Dan untuk hari Senin seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi soal dunia perfilman di zona film. Zona film dong, zona komunitas kan kau nanti barengan sama Fauzan ya. Dan kira-kira ada update film apa aja untuk hari ini, nanti aku bakalan rangkumin dulu buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

9,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di zona film nih, teman Pro 2. Informasi dari RRI.co.id, ada HBO yang nambah katanya 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Harry Potter. Jujur nah, itu Harry Potter salah satu menurutku film yang bahkan ku suka banget, karena suka kan saya yang fantasi, film-film yang magic-magic gitu. Tapi demi apapun belum pernah tamat itu dari awal sampai akhir Harry Potter. Nggak tahu kenapa, paling tuh aku nonton jadi TV gitu. Terus lompat-lompat yang memang nggak pernah kayak ikuti dari awal sampai akhir ini Harry Potter tuh kenapa gitu. Paling kan benar-benar kayak di episode itu oke selesai, nanti itu tuh nggak nyambung malah kesananya gitu. Jadi kayaknya nanti kalau ada waktu panjangku kayaknya saya akan mencoba menonton lagi Harry Potter dari pertama sampai Harry Potter yang terakhir gitu ya. Jadi mereka tuh nanti bakalan memerankan katanya karakter si Tom Riddle, Dobby, sama Ginny Weasley. Dan aktor Billy Barrett ini dipercaya memerankan si Tom Riddle muda dan sosok yang nantinya dikenal sebagai Lord Voldemort. Ih, perasaan itu kita gak boleh sebut Voldemort, kita gak, itu kan yang gak boleh disebut. Beda dong. Kalau di ini Harry Potter maksudku. Dan peran ada itu kayaknya yang kita tidak boleh menyebut namanya, Beng, nanti dia datang di Harry Potter itu siapa? Voldemort itu? Jadi nantinya peran ini tuh bakal menjadi penampilan pertama si karakter Voldemort ini dalam adaptasi terbaru HBO nantinya, teman Pro 2. Dan Billy Barrett ini kan kalau gak salah dikenal lewat perannya dalam film Bring Her Back dan juga Invasion ya. Dan juga ini bakalan jadi pemenang termuda International Emmy Awards kategori aktor terbaik di usia 13 tahun kemarin. Dan sementara itu karakter Dobby bakalan diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris Lenny Rush. Dan karakter peri rumah ini diperkirakan katanya akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI gitu. Dan untuk melakukan pergantian pemeran untuk karakter Ginny Weasley ini, aktris cilik Bonnie Hill akan ngambil alih katanya peran tersebut mulai musim kedua serial Harry Potter gitu ya. Oke, kayaknya ini bakalan jadi seru juga dan mungkin ini akan mengobati kerinduan para fans dari Harry Potter.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai si untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih banyak ya yang masih stay tune barengan sama Enggi di sore ceria. Dan udah hampir jam 8 juga nih teman Pro 2. Ini nanti kamu bakalan ditemenin sama suara-suara sumbang.
1: Yes,
0: tuh. Dia tuh semangat sekali, kan kayaknya harusnya tadi dari sore mau saya lanjut malam siaran.
2: Tadi ditelepon ya begitu, bang datang ke sore tapi karena ada aku bikin dulu.
0: Siapa suruh kau datang?
2: Kaper kan mau urus tadi ini, jadi gue bantu ada mau kurus dulu jadi tidak jadi.
0: Apa kau urus perasaan selesai semua permasalahan hidupmu?
2: Weh,
0: kan kau sudah ini.
2: Tapi ada lagi sekarang kak, selain itu. Kalau ketemu kak lagi tuh. Contoh kan gelar ada mi, cewek mau ada mi tidak?
0: Kalau itu sih emang itu sih permasalahan dari dulu ya.
2: Dari dulu ya, tapi saya appreciate karena nggak ada teman kali satunya.
0: Tapi nggak apa-apa.
2: Nggak apa, karena oh ternyata bisa berjalan sendiri.
0: Iya betul.
2: Begitu. Walaupun
0: manusia memang hakikatnya pada ujung-ujungnya sendiri. Bagusnya kalimat.
2: Selamat malam.
0: Bagus sekali mi kalimatku kayak orang benar.
2: Oh gitu. Iya.
0: Padahal betul. Saya orang pintar. Begitulah ya.
2: Oh iya betul.
0: Oke, jadi kok siap banget mi nih menemani dari jam 8?
2: Siap enggak?
0: Oh, jam berapa sih paling?
2: Jam 9.
0: Oh, tetap jago paling tetap mau relay di.
2: Makanya kenapa kayak muncul? Karena mau kasih tahu bahwa saya siaran malam ini, tapi ada music lab chat dulu.
0: Lab chat.
2: Iya. Oh. Jadi 8 sampai jam 9 dulu.
0: Cebel apa imuci aku gitu.
2: Coba cebel imuci aku gitu.
0: Oke, jadi jam 8 nanti ada
2: music live chat.
0: Music live chat.
2: Yes.
0: Music live chat dulu ya teman Pro 2. Nanti setelah itu baru ada Fauzan nemenin kamu di Jaga Malam.
2: Iya, yes, betul. Kayaknya nanti akan ada podcast dari jam 9 sampai jam 11. Nggak ada podcast ya?
0: Ini hari apa?
2: Senin. Oh, nggak ada ya.
0: Kok kayaknya lupa ingatan ya?
2: Podcast hari
0: radio. Podcast itu hari di mana bukan kau yang siaran. Nah, itu podcast terjadi kalau saya yang siaran.
2: Iya, sumpah saya jarang sekali kenapa itu podcast malam itu. Minggu nah.
0: Jadi apa sih nah? Kan kok hari Minggu tuh jam 8 lagi Produk Indonesianal.
2: Oh iya, tidak jujur-jujuran ini kalau mungkin koordinator tak dengar. Saya selalu dapat Minggu subuh. Sudah pernah dapat itu Minggu malam.
0: Saya paling juga mau terima kasih Kak Rini, terima kasih karena kemarin saya masuk malam.
2: Oh, tidak suka makin menyiar.
0: Suka tapi spesial kemarin itu ada bintang
2: karena kan
0: radio.
2: Bintang radio dan ternyata lima cewek
0: sudah
2: pilihan.
0: Mika?
2: Sudah mi, ada mi masuk di
0: Instagram
2: RRI Makassar. Ya? Jadi kalau kalian kemarin peserta bintang radio bisa melihat pengumumannya di RRI Makassar.
0: Nah,
2: sudah
0: itu
2: ada 5 cewek, 5 cowok.
0: Benar, nanti sisa tunggu grand final.
2: Dan kalau kulihat-lihat sih nanti grand finalnya kalau tidak salah. Kalau tanggal sih tidak tahu.
0: Belum tahu ya.
2: Kayaknya. Kalau bulan-bulan tahun-tahun lalu itu pasti kayak sebulanan begitu. Biasa September gitu anunya penyisihannya. Grand finalnya tuh biasa bulan depannya. Bulan depannya.
0: Oktober
2: biasanya nah. Tapi tahun lalu beda. Karena kan di grand final kita sama Fikar itu 2 harinya atau 3 hari.
0: Saya sama Fikar.
2: Yang di
0: iya kan? Di sini di dalam.
2: Iya. Saya penyisihannya kita pas grand finalnya, tapi itu kayak besoknya deh langsung grand final.
0: Pada.
2: Sini saya tahu tempatnya, Ji.
0: Jangan mi dulu di spill deh
2: tempatnya
0: nanti.
2: Tempatnya di kampus
0: UNM. Tak. Pembohong.
2: Wih, sudah aku. Akhirnya saya bisa bilang itu.
0: Apa?
2: Congratulation bukan ya? Apa tuh?
0: Wisudatulation.
2: Apa
0: nama itunya deh?
2: Adakah begitu?
0: Graduationtulation. Ah, pokoknya happy graduation betul. Aja deh buat semuanya yang
2: thank you.
0: Yang lulusnya tepat waktu ya. Bercanda buat semuanya pokoknya teman-teman.
2: Intinya kan semua orang ada perjuangannya masing-masing.
0: Yes, waktu dan
2: saya ini perjuangan banget nih.
0: Saya tahu perjuangan kamu ya. Oke nih teman-teman produk, kalau kita juga harus pamit. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin Enggi siaran dari jam 4 tadi.
2: Betul.
0: Dan jangan kemana-mana karena nanti kamu bakalan ditemen sama Fauzan. Ingat di jam 9, jam 8 kita dengerin live musik. Music live chat dulu dari Produk Jakarta. Bye-bye.

0: sekali ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini. Gak
1: iya
0: gitu
1: benar.
0: Ya? Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali edit.
0: Yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Mm-hmm. Kami akan menyambut dari Om Nusa.
0: Udah biasa aja. Udah.
1: Ya, sorry.
0: Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan yes. sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul loh.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya? Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan yes. juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Produa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau yes. bisa langsung WhatsApp ke Produa FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman bro dua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget, layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
0: Wah, benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Ya.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja kan
1: apa? Tenang.
3: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
3: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka, biasanya kalau band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Iya. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: di balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin dikontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
3: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
3: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, kita punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong.
3: Beda-beda sih Best Jam

0: kan.
1: Amadon berapa tuh?
0: Adon itu mungkin udah 20 something
1: lah. Oh, dia lebih
0: tua. Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
0: Terus Sita yang paling kecil, uh-huh. Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
0: Iya, okay. Pas rilis itu.
1: Oh.
0: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya, ini. Masih bocah semua ya. Iya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
0: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya, masih kecil-kecil kan. Maksudnya
0: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
0: Iya, mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih, maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya,
0: belum banyak ya.
2: Benar.
1: Tapi manggung udah sering om.
0: Sebelum rekaman lumayan main di pensi gitu sih.
1: Oh dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
0: Nama Bass Jam, cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: Opener,
0: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau KTP ya.
0: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harusnya sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset, atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Sayang pitanya.
2: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Yang existen ini album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
2: Okay.
0: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Oh,
2: Okay.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu.
0: Yeah.
1: Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak, oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Jadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih, ada Biskota.
2: Biskota.
1: Wah,
2: ini legend sih.
1: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
1: Lagu
0: itu
1: legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
1: versi
0: Ahmad Albar.
1: Itu pertama kali?
0: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
2: Okay.
1: Dan akhirnya lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Cie.
2: Itu dia.
0: Ceritain gak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
0: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Gitu,
0: juga enak,
1: nggak kayak dulu
0: ya, kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lo rubah, Om.
0: Iya benar,
1: itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah
0: ngomong lagi Biskota. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu waktu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan
1: banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
2: Iya, benar. Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu. Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Biar tegas aja.
1: Biar tegas gitu,
0: eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu.
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belang belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan,
2: gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gue?
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaan lu.
1: Kenapa Ramadan? Kita skip aja. Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi
1: apa?
0: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya, beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikin happy.
0: Gitu.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
1: Nice.
0: Cuma udah bagus kan?
1: Bagus,
0: iya kan?
1: Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan,
1: cuy. Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Tadi kita nggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih kali ya.
0: Oke.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar. Oh, I see.
1: Nice.
0: Alright.
1: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih sama. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kok.
0: Gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan.
1: Iya benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: lu? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya, beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif ya. Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin, ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini?
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi lu pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan terlalu jujur. Dibungkusnya gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Intel kita.
1: Iya, benar.
0: Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Nah, lagu ini berkali-kali di good dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya
2: ya gitu. Karena itu sebenarnya udahlah, nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Awalnya lagunya
2: ngarang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Yeah. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecut.
1: Ini beda. Gitu tuh beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus.
1: Oke. Ada yang nanya gak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada. Tenang, Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa
0: gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh. Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah. Atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih. Iya sih.
2: Cuma mau gak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
0: Iya sih, nggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya nggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang?
1: Emang nama orang sih. Cuma digabungnya.
2: Depannya jadi, tambah M.
1: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dengan terapis nih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau produksinya, promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh sih aja tuh. Gimana Om? Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan nunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Gak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumaluan kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur loh,
0: kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi. Nah,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah ya? Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Betul, kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif? Oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok, adum.
2: TikTok at Sigit. Best Jam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima
0: sukses
2: kasih.
0: Selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Sama jadi Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Yes, 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman saya masih susah dengan kunci, dengan cincinnya teman Pro 2. Dan yes, comeback nih Fauzan teman Pro 2. Tadi kan udah dengerin music live chat dari jam 8 sampai jam 9. Dan sekarang bareng Fauzan lagi nih di Makassar di jam 9 sampai jam 11 nantinya. Dan teman Pro 2, seperti biasa juga, kalau di jam 9 sampai jam 10 itu kita ngebahas seputar zona komunitas. Jadi komunitas-komunitas yang... Sebenarnya saya nggak tahu ya mau bahas apa lagi soal komunitas karena itu mulut semua. Tapi nggak apa, kita akan bahas mungkin tips-tips supaya asik nanti masuk di komunitasnya, atau mungkin ada komunitas-komunitas unik yang kalian pernah masuki atau gimana ya kan? Cari apa Bu? Dan yes, nanti di jam 10 sampai jam 11 kita masuk ke notifikasi malam. Sebenarnya notifikasi malam itu ada bunyi-bunyiannya Bu, yang kayak ting-ting gitu. Cuman karena kita selalu lupa, jadinya nggak ada sampai sekarang, teman-teman ya. Dan yes, sebentar Fauzan akan kasih kalian pembahasan atau topik di zona komunitas. Jadi kalian jangan kemana, di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini, Tempro 2 di Jaga Malam, ya kan? Dan kita tadi, Fauzan udah spill bahwa di jam 9 itu kita ngebahas seputar zona komunitas nih. Nah, jadi Fauzan akan memberikan mungkin beberapa komunitas yang untuk eksternal kampus, Tempro 2. Jadi kalau kalian semisal kayak bosan dengan komunitas-komunitas di kampus, nah bisa banget nih yang kayak di luar kampus atau gimana, kalian bisa ikuti. Yes, dan salah satunya ini yang dimana ada namanya Youth Ranger Indonesia, yang salah satunya itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang pengembangan potensi diri untuk para pemuda. Nah, organisasi ini telah menjalankan beberapa program yang menginspirasi, salah satunya itu program seperti Mania Impactman YRI Wilayah untuk mengoptimalkan potensi diri para pemuda di 8 wilayah besar nih, Tempro 2. Dan juga program mentoring dan program expert bina desa untuk memperluas relasi dan kerjasama dengan komunitas atau organisasi eksternal di seluruh Indonesia. Kayaknya nih kalau Youth Ranger Indonesia ini kayak besar banget ya komunitasnya, Tempro, kalau dilihat-lihat ya juga dari gambarnya. Dan ada juga yang dimana ada YOT atau Young on Top, yang dimana merupakan organisasi atau komunitas anak muda di seluruh Indonesia dan menjalani kerjasama dengan beberapa partner dan brand untuk kemajuan generasi muda Indonesia nih. Youth juga telah menggelar beberapa acara menarik yang dimana seperti beda buku, K-pop, cardio dance, IOT mengajar juga love donation nih, atau donor darah. Namanya love donation, bagus juga ya. Dan juga di mana balap desain bagi para desainer, dan juga IOT plogging, jalan bersama sambil memungut sampah yang ada di lingkungan sekitar. Di mana juga YOT sport di bidang olahraga, dan juga YOT National Conference 2023. YOT National Conference 2023 yakni tempat perkumpulan para generasi muda yang turut menghadirkan para pembicaraan inspiratif nantinya. Berarti ini kalau kita lihat juga dari YOT ini kayak besar juga, Tempro 2. Sudah banyak kegiatan dia lakukan, yang kayak salah satunya tadi itu kayak banyak orang sering lakukan itu adalah bedah buku. Sabtu kalian minat ya sebagai anak muda, ya kan, asalkan jangan 45 tahun ke atas sih, karena bukan muda lagi itu jatuhnya, ya kan.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Zona Komunitas juga nih untuk malam hari ini, dan kita masih ngomongin komunitas yang produk yang gimana ada beberapa komunitas, dan kita masih di komunitas yang dimana tadi kan udah Fauzan kasih ada dua ya kan, yang dimana ada Youth Ranger Indonesia dan kedua ada Young on Top atau YOT yang berdua, dan yang ketiga ini iSage. Ini seingatku pernah ke Makassar, pernah salah satunya juga pernah kayaknya jadi narasumber saya di sini tahun 2002, dan ya yes, kayaknya tuh iSage besar banget ki, dan dia tuh kayak ngebahas seputar lingkungan kalau tidak salah pada saat itu kita ngebahas soal iSage tahun 2002. Kalau di sini kalau nggak salah tahun 2002 saya bahas pernah, dan udah kayaknya masih ada di YouTube Pro 2 juga gitu, kita bahas itu tahun 2002. Dan ternyata juga apa ya, organisasi ini telah tersebar di 114 negara dan wilayah, dan salah satunya tuh di Indonesia ternyata tahun 2002. Dan iSage di Indonesia didirikan pada tahun 1984 dengan fokus utamanya itu membina generasi muda dan menjadikan Indonesia lebih baik di masa sekarang dan juga masa depan. Program yang dijalankan sejalan dengan the Sustainable Development atau Goals, di mana yang namanya tuh SDGs ini tahun 2002. Seperti tujuannya pembangunan berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan juga masih banyak lagi tentunya. Dan yang selanjutnya di ada yang namanya Kejar Mimpi. Merupakan sebuah akses sosial yang dibentuk oleh SIM atau CMB Ociniaga dengan visi untuk membentuk generasi muda Indonesia yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan juga motivasi diri yang baik. Jadi beberapa kalkulat ini sangat bermanfaat untuk anak-anak muda yang mau mendaftarkan dirinya di komunitas-komunitas, karena sekarang komunitas tidak lagi sedikit, banyak banget komunitas dan sangat bermanfaat untuk orang-orang sekitar juga teman-teman, ya kan. Dan ya, itulah beberapa pembahasan kita seputar komunitas. Jadi sebentar di jam 10 kita akan masuk lagi ngebahas seputar notifikasi malam. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI di

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini. Dan yes, kita sekarang jam 10 kita ngebahas seputar notifikasi malam. Jadi kalau kalian mau curhat atau apapun itu, boleh banget Teman Pro 2 nanti Fauzan teman sampai jam 11 nantinya. Jadi yes, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 9.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik kamu.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Yes, Tamprodo masih bareng Fauzan dan sekarang tidak terasa jam 2.59 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang dengerin Fauzan dari tadi, dari jam 9 sampai sekarang jam 11. Beberapa menit, berapa detik lagi lah, 11 pas. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan ya. Begitu mungkin Fauzan pamit sih, bye-bye untuk kalian semuanya karena besok kita akan temanin lagi kalian semuanya ya kan nanti, karena besok saya masuk malam lagi, jadi akan temanin kalian lagi walaupun saya besok masuk pagi, datang pagi sebelum jam 8, tapi tetap nanti Fauzan akan tetap temanin kalian di jam berapa? Jam 8 malam besok ya kan. Begitu mungkin Fauzan pamit, semoga bantu kalian semuanya, jangan sakit-sakit, selalu sehat teman-teman, ya, apapun yang terjadi stay safe ya kan. Begitu, see you bye untuk kalian semuanya, good night all, dan sekali lagi jangan sakit-sakit.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perjalanan, sang anak naik keledai dan bapaknya berjalan di sampingnya. Ada orang yang melihat dan berkomentar, "Dasar anak gak tahu diri, gak hormat sama bapaknya. Masa bapaknya disuruh jalan kaki?" Di tengah melanjutkan perjalanannya, gantian sang bapak yang menaiki keledai dan anaknya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang yang mengomentari lagi, "Ini bapak kok gak sayang ya sama anaknya? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki?" Perjalanan masih dilanjutkan lagi. Karena dikomentari terus, mereka pun berdua memutuskan menaiki keledainya bersama-sama. Lalu berpapasan lagi dengan orang yang berkomentar negatif kepada mereka. "Dasar, anak sama bapak sama, gak punya rasa kasihan sama hewan. Masa keledai dinaiki berdua sih?" Karena komentar negatif dari orang-orang tersebut, maka bapak dan anak ini berjalan kaki sambil memegang tali keledainya yang juga berjalan tanpa dinaiki.

0: Iya sih.
1: Sahabat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, akan ada selalu pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Tinggal kita melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sekedar jembatan batu yang memang harus kita lalui untuk menuju ke masa depan. Semua tergantung dari cara berpikir kita sendiri. Mau menjadi pemenang? Terus optimis. Senyum, melihat penghalang-penghalang sambil mengucapkan insya Allah bisa. Ataukah Anda akan menjadi pecundang yang semua hal terasa sulit? Hanya mendengarkan komentar orang lain yang akan memberatkan langkah Anda untuk terus maju.

Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Suara duk-duk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz. Dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026. Dan esok pagi saat kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz per 2 RRI Makassar per jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman

tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Prik prik.

98 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman padu. Namanya pagi-pagi ya. Kalau enggak fokus ya minta maaf banget, tapi habis ini aku janji akan fokus, aku janji akan lebih semangat untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa sepada selamat pagi teman Pro 2. Bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang ngati kamu di pagi hari, apalagi di jam 6 sampai jam 7 aku bakal hadirkan informasi kesehatan untuk kamu. Kali ini aku pengen ngebahas tentang hal-hal yang ternyata bisa jadi penyebab kamu jadi susah tidur dan bangunnya jadi lemes di pagi hari. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang beras, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Semoga kamu pendulawan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau kamu misalnya sudah berusaha tidur lebih awal tetapi sulit untuk tertidur, mungkin masalahnya bukan cuma sekedar kebiasaan bermain handphone sebelum tidur. Mungkin ada tuntutan pekerjaan, urusan keluarga, kondisi kesehatan, sampai ada beberapa tekanan finansial yang bisa membuat seseorang tuh jadi sulit untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, kondisi kurang tidur yang cukup umum ini terjadi akhirnya membuat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini menyebut sekitar 1 dari 3 orang dewasa di Amerika Serikat katanya tidak memenuhi rekomendasi tidur setidaknya 7 jam setiap malam. Dan dilansir dari laman Prevention, survei yang dilakukan oleh America Academy of Sleep Medicine terhadap lebih dari 2.000 orang dewasa menemukan beberapa faktor yang dianggap mengganggu kemampuan seseorang untuk tidur yang cukup. Langsung aja kita yang ke pertama, yang ada rasa tanggung jawab keluarga. Jadi hampir setengah responden atau 45% ini mengatakan tanggung jawab keluarga ternyata memberikan dampak yang sedang sampai besar terhadap kemampuan orang-orang untuk tidur yang cukup. Misalnya urusan mengasuh anak, merawat anggota keluarga, hingga berbagai pekerjaan rumah yang bisa membuat waktu istirahat kamu tuh berkurang. Nah, ada juga nih yang katanya sudah berada di tempat tidur tapi pikiran mengenai tanggung jawab ini masih aja membuatnya untuk susah rileks, teman Pro 2.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

90,8 RRI Produ FM, teman terbaik kamu, teman Padua ya. Apalagi biasanya yang jadi penyebab tidur berdasarkan penelitian dari yang tadi aku bilang sih, America of Academy of Sleep Medicine. Nah, ada beberapa penyebab yang kemudian bikin orang susah tidur, yaitu stres pekerjaan. Jadi ternyata pekerjaan juga jadi salah satu faktor yang cukup banyak mempengaruhi kualitas tidur. Sebanyak 39% responden menyebutkan stres karena pekerjaan yang berdampak terhadap kemampuan mereka beristirahat, dan seperti beban kerja, tenggat waktu atau deadline, sampai tuntutan pekerjaan yang membuat pikiran itu tetap aktif ketika tubuh seharusnya mulai istirahat. Kekhawatiran mengenai kondisi keuangan juga ternyata dapat terbawa sehingga waktu tidur kamu dapat terganggu. Dalam survei tersebut, 36% responden mengatakan biaya perumahan dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan tidur yang baik, karena kekhawatiran membayar kebutuhan sehari-hari atau tagihan yang bikin otak tetap berada di dalam kondisi waspada, jadi seseorang tuh lebih sulit terlelap. Nah, kira-kira kamu yang mana nih, teman Paul, di antara beberapa yang aku sebutin tadi? Apakah jadwal kerja yang tidak teratur misalnya? Karena 35% responden katanya menyebutkan jadwal kerja turut mengganggu waktu tidur mereka, terutama untuk orang yang bekerja dengan sistem shift atau punya jam kerja yang berubah-ubah seperti kami, di mana pola ini dapat mengacaukan ritme internal tubuh, karena memang seseorang akhirnya tuh bisa kesulitan mempertahankan jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Tapi aku udah berapa tahun gitu ya, gak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting ada liburnya tuh dimanfaatkan dengan istirahat. Nah, kalau aku tuh karena 2 hari libur, jadi 1 hari libur aku bener-bener istirahat, 1 harinya baru jalan-jalan gitu. Karena menurutku di usia ini libur yang paling tepat adalah istirahat.

0: request to speak in short.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum aku tutup di informasi kesehatan kita, teman Prodo, ada beberapa penyebab yang mungkin bisa jadi penyebab kamu juga kenapa susah banget tidurnya. Selain jadwal kerja yang tidak teratur, terus ke beban-beban pikiran, tanggung jawab finansial dan segala macamnya, ternyata masalah kesehatan fisik juga berpengaruh ya. Seperti misalnya hasil surveinya itu ada sebanyak 39 responden mengaku masalah kesehatan fisiknya jadi salah satu penghalang untuk mendapatkan katanya tidur malam yang nyenyak, di mana ada rasa sakit atau ketidaknyamanan tertentu yang membuat seseorang tuh terbangun berulang kali atau memang sulit menemukan posisi yang nyaman untuk tidur. Ada juga kesehatan mental, teman Produa. Jadi selain kesehatan fisik, mental juga berpengaruh. Sebanyak 37% responden mengaku masalah kesehatan mental mengganggu kualitas tidur mereka. Ada stres dan kecemasan misalnya yang ternyata bisa membuat pikiran terus bekerja ketika seseorang sudah berada di tempat tidur. Akibatnya tubuh mungkin sudah merasa lelah tetapi otak belum bisa memasuki kondisi istirahat. Nah, kalau di salah satunya ada di antara kamu yang ngerasa bahwa memang itu adalah penyebab kamu susah tidur, segera cari tahu, teman Produa, gimana cara ngatasinnya. Sekarang kan ada online, dokter digital ya. Kamu bisa menggunakan berbagai macam itu untuk konsultasi. Karena menurutku tidur tuh salah satu faktor penting di era ini, ya kan? Banyak banget masalah, banyak banget tekanan hidup. Jadi ya kalau tidur aja kita gak bisa, ya gimana mau menghadapi masalah-masalah yang ada, ya kan? Jangan kemana-mana, habis ini aku spill lagu pilihan kamu ya di jam 7 sampai jam 8.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di belakang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan

penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini menuju jam 8 ya. Aku ada lagu pilihan kamu yang bisa kamu vote, teman Pro 2. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara siap nemenin kamu. Awali dengan Bruno Mars, Cha-Cha.

terus aku punya Gia yang 1000 kali. Habis itu ada Ariana Grande yang Had That Eye.

teman berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa di pagi hari ya, kita akan spill untuk perkiraan cuaca di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Sekali lagi, karena perkiraan, jadi kamu bisa cek secara berkala kalau misalnya aktivitas kamu memang bergantung sama cuaca ya. Hari ini satu suara semuanya diprediksi berawan, teman Pro 2, tapi suhunya berbeda-beda ya. Untuk di Kepulauan Selayar itu suhunya 26-27 derajat, begitu juga di Takalar 26-33 derajat, kemudian di Maros 22-32 derajat. Ternyata aku terskip, ada Endrekang yang diprediksi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhu 19-26 derajat Celcius ya. Kota Makassar hari ini 27-33 derajat Celcius, jadi panas buat kamu yang memang beraktivitas di luar ruangan. Aku sarankan untuk pakai sunblock dan sunscreen. Aku dulu kayak nggak percaya juga sih fungsinya kedua benda itu, teman Pro 2, tapi setelah aku tahu jahatnya matahari, aku udah nggak mau skip sunblock, nggak mau skip sunscreen. Pokoknya semua produknya usahakan harus ada SPF-nya untuk melindungi kulit kita dari jahatnya matahari, teman Pro 2 ya. Dan semua perkiraan cuaca sebenarnya bisa kamu cek secara berkala sendiri di www.bmkg.go.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang keskip tadi di awal-awal jam 7, lagu pilihan kamu apa aja yang ada di pagi hari ini, aku bantu jelasin kembali, aku bantu spill kembali teman Prodo 2 ya. Jadi aku punya Bruno Mars, Cha Cha Cha untuk kamu.

semuanya bisa kamu vote teman Pro 2. Nanti di jam 8 kita putarkan di 08 11 4 10 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rri_pro2makassar. Aku tungguin juga di @rri_digital. Kamu download di Play Store, App Store kamu.